0: Africa.
1: Tinokurumbidzai Baba. Tinosimudzira zita renyu pamusoro pemazita ose. Oh Baba, gamuchirai rumbidzo yedu nhasi. Hakuna mumwe Mwari watinoziva kunze kwenyu. Hakuna mumwe Mwari anorarama kunze kwenyu. Oh remekedzwai Baba. Oh piwai mbiri Jehovah.

Rwere vakadai. Ndipasta rudzi anoenda kunozoro. Sangano rakadai. Mepo vayamuka. Pakatanga kuita dambudziko varume ukaona ndiye mvura yashungurudza Peter. Kumvura ndoku industry kwaumudze zvemvura. Anoziva kuti nayasvika pamvura ipa. Mepo yakatanga kunetsa. Mepo yakatanga kunetsa Bible mvura yakatanga kuita mboti. Izvo magara munozviziva kuti hapana problem kuti riri mumvura asi kana kudaya mboti pane problem. Mvura ndokubva kupinda mboti muna vadzidzi. Dzidzi vakati hazvitini sakasiko kutanga. Muno ndomabata hove. Chirake rake kapu yake yake. Kupira panze nekoko, kupira nekoko, anokura nekoko. Ndokubva vaona kuti pinda iri kuwanda kuri kubuda. Pana akurumbidza kuzvibata akati vame, pana apa kapa. Hatisi kuhwina. Hatisi kuhwina. Chii chinyatsokonzera ini ndoda kupinda mupfungwa dzadzidzi. Time yekuti kufunga kunodzoka. Vakada kunzwisisa kuti nai tiri kunetseka pana nemvura yapibhoti iro rwendo kumuridzi warwo aicha anyatsoronga kuti pinde muno neusiku wangu ari kupi nekuti mbuka kwavo mhi haizi pfungwa yavadzidzi ndiJesu. Nyamba varume rwendo rwarongwa Jesu runomukirwa nemhepo. Kune mazasters anomwa mulife kwaunoti vakumana. Danga ari mwari, dai mwari vanga pasina mhepo dzakadai sisi. Nyamba zvarongwa naJesu zvinomukirwa nemhepo. Tivadzidzi vanorume tiri kuverenga nhadu panapa takashota. Dziwe rwendo ati. Anoronga rwe runomukirwa nemhepo enda kunorara. Indofarira Peter manje handiti kutora vakesa. I know kuti kana pari mumwe mudzidzata regedza aenda Peter. Peter ndiye anoratidza kuti ne pfungwa dzinomhanya. Ndopa anoti menda kunomutsa. Kanzi iwe nokunoita kwaanomutsa. Shwando zvakadzenda. Peter anoenda anonopinda cement. Anoskova Jesu vakatora. Pai kunge mhepo netsi. Iyakarara papiri dzakatobara. Nehopedza mutori dzati ndedze. Kure nguva yakadai. Izvi kuti Peter azvinzwisise kuti kunorarika sikunze kwakadai. Hazvipindi chire kuzviparidza paridziki. But nyamba ndonyaya anotaura Jesu anoti ndiri kusiyirai rugare. Rugare musingagone kupiwa kunyange nenyika. But Peter iyoyo akati aisiyira vadzidzi vake. But ndiri kusiyirai akazenge aisiyira vadzidzi. That same peace yana Peter. Audzwa kunzi mangwana uri kufa ari mujeri anotora hope zvekuda mba yemutumwa kuti amuke. Wazvona akazotsirisa Jesu kumbe ichinetsa. Ndo inonzi peace. Unorase kusina nya. Ndopa anotira zvake. Ika ndopa anoya kuti naimishe. Sasina hanya. Ndiri kubvunzwa izvozvo. Hamuna hanya. Ofa. Magarara zvenyu. Chitore shoma nezvisho ngatirekedze mhanya na shoma nezvisho. Kwemi munoudza Jesu kuti Jesu hanya maka. Rupira rwamuri kudedzira, muri kudedzira imhiko rukovaka. Uye muse mutorongo, muse mujeo ramuri. Musungu tenemi. Kana mvura ichuraya munofa mese. Bati vadzidzi vaona revelation yekuti pana apa vabotirika nyura anofatisu. Uya kuda akaifamba pamusipayo. Indaona hanya nesu muno zvenyu pana. Isu tichifa pana. Ndopa uninira kudedzero batsiro kumunhu ari bhoti ravariro. Inonzi revelation pamusoro paKristu kuziva kuti anoita sei. Ndamuti batsire pana. Ndimi muridzi werwendo. Jesu anombuka hasha dzokutadzirara. Unonzi anobuda panza kuona haikona mhepo iri kuita soda. Ndoba anoti kumhepo dzama. Be still. Achira mhepo zvinonzi negungu rekubva radzikama. Wanga akapatanga mhepo karara. Ari kumuka chibuda panze.